bona mo ba etsang tshenyo teng o ke kwa mofumana a palame ka udimo mane a le utswa spitleng sa private mo una le mirabe menye mengata mo ke kwa mofumana a palame ka mono o ya hona mane mo rona mafutsana re tshabelang teng o ya utswa gore spitlele se hlolea o sebetsa motho wa borona.